0: turma e acompanha a mensagem do presidente do Conselho Veteranos do município de Anharu, Júlio da Conceição, Código de Loromessa, Canessan Turma.
1: Hanesan presidente do Conselho Municipal de Anharu, Hau Hakara Capela, Fohanoin, aviso para Maluk Veterano Sirahoto, Katak Imi tende cumprir orientação nebe Conselho Haruka. Primeiro, Hanesan Itainaru, Sukona Fata, Ema Municipal Seluk Sirau, Tainaru Halaulu Kona Fata. Segundo, tende coopera com a autoridade local Sira, Tamba Dalabara, Kamba Suku Sira, Ema autoridade Sira, Makahusufale, Dem presidente. Fohanu imbaitan veterano sira tamba dal rumah veterano balu ia lorong bot ame kumbida sira atau mai partisipe ia seremoni sira sira lamai haruka sa bandera dal rumah sir lahasae sirnya kopera san ho atur dadul lal ladun dia ahoi dane hanu sam presidente hakara ka visu ba veterano ho tu katak primeru tengke kolaboro ho itania atur dadul lokal sira CVLD sef suku koreno sira depois toba administrasan sira farda sira ita tengke ia farda dunia tambah rasaun makai dana. Kuando ita farda lah iha, emat iha fulla ni tapa bangko. Emat lahatene ita ne veterano ka, si mosan terserai dari ka, si mosan kubit lah ka hensane. Ita kuando iha na farda, sermone sirai tapa partisipa, mana ita ne emat sira, ita ne autur dari sira ka, emat seluk ne be mai hatene munisipu, pele hatene kata wa final emat sira ne makan sane el mas emat ne veterano. Mas kuando ita lah iha sinal rumah emat nungka hatene dana emat veterano, emat dal rumah emat se hatene de, tam nai ni rai de bote, istruktur helan ne, ami kumanan de helabe emat oh, kemudian terserah kalau mah veteran, mas pula ida emak friend klansin itu barbarak na emak lahaten. Hununya mak konsel veteran mainar, huri hasa ini setibi dah huri suku farra bah veteran sir.
0: Ovintes, ida nema kamen sazem husu presiden di konsel veteranus munisipi mainar.